mabulu ya nyamuntlhe ke mingiseti mi la ku tiva ka wena leswaku va swa pfumeleleka leswaku va kempela muko n'wana va thetisiwa hi vasivali hi vulavula kasi hi vamakwenu ke vansat wa yena muko n'wana swo swa pfumeleliwa leswo hi ku sampelampela a loko ku ni ku holova kanuna na nsati wa swi vona masixaka wa tshuka lwa nsati a za a vula sene ya kaya yakwe ehe phela heyi a leswi ta ku na swi humelela swiva swivali va ku ahe swivali ni ta swi vona hoxi phela impelampela ma swivali a swivali kasi e swivali a impelampela swi ta pfumeleleka leswo a va thetisiwa khatisiwa fona fona fona mangisete i 8700 5333 ekusa ya teva wana va sivale mpela va lava mitiya va lava tintswika vulavula mukon'wana swa endleka leswi swa pfumeleriwa mpelampelampela a ku thetisa mukon'wana mongiseti u nga yi fonela ka 8700 5333.

0: my eardrum.
1: Shkala kadanika vunanga lilbako Armando Majaya itabaka yam kala mungset ya lo se bulana manu kutskala kwini
2: Arlindo Tarimo Tal
1: Tadana Arlindo
2: Alberto Tala Mozalina
1: Aha Klawla vunanga kutskala kusano Mozal
2: Alberto Direkan Sintan Sadimati Sadimati Sadimati Sadimati Sadimati
1: Ulgungu misa kaman
2: Bye bye.
1: Ora 4:32 minutos e carica e bulana wana mungset melan kuba u hlavula a vunanga itava yamkela e bulana manu kusikala kwini
3: wa uwizi ya khumbe dalgresh famba kwati janga munyambana
1: hlavula vunanga
3: ma brimudo ta gogo ta lora
1: aha urukunga misa kamana
3: ka kwa uganda ma shapa kwa
1: Isso, calma, bye bye.

latela kuvaka impela mungisethi iva mi kunyika funda ngaleri ke ri tlabuluwe ke Thomas Chauke Thomas Chauke ilweke imlabetela kukulungar kuva ata kongomale amashish ka mungisethi kuva apangalatsa mungisethi nakona ke kungar khala mungisethi dava i nyika michini kumbe i tlolata michini vana kulori lava ke va nga ta simamisa ku wash leswo i emisor provincial ya Maputo ya kagasa swin'we ni inyambani mayelana ku va ke mungisetsi i va i ku pangalatsa ka mixu ya mugqivela wa nyamuntlha u va ku va mungisetsi ta va ke a yi khomela nyana hikuva ke kunene i munyika a vunanga riri ngempela ri vutisaka leswaku va kasi mina ndzi nga va ni ri n'wana wa mani ndzi nga va ni ri wa mani ke i Thomas Chauke loyi

Inaka swiyengisa xisoso ke kasi lerhandzu loko leli ka wona xikarhi ko ka vanhu vambirhi a va hambani va famba swin'we ni ta famba na wena ku yimba Lore na Nyatshe lweyi ya pangalatiweke kasi hi ntlawa lowu Afro Majar ka ringana 5:30 minutos 17 segundos.

tautuke mo ingse to kuranza ka kusukela kankare lo ke unga ibela le kunga kuba ita bulenga na kutsongo maila no kuela ka vik 8700513333 8700513333

0: izvona mungana muyingiseti chikhati lexi xa ku humula hi ta xilondzota kasi hi va ni mabulunyana ni henga si tlhela ka ya 5 wa timinete ni henga si tlhela aka Julio Mavota na Anabela kusukela ka kampu ya Nkomati un'wahun nhlakani wa ku lumba Tasa de Mosambiki hi ukhaveli ga Chikhumba xungetano hi ukhaveli ga Chikhumba a provincia ya ka Maputsu hi ta tlhela ku nga hekali laha hi tiwulawula hi tin'wani ka xikhati lexi a xitudio hina Irmini Gildu kota hi wulileku hi ta hlolanyana xungetano hi timhaka ta Musambola a mabelela Irmini Gildu ya Musambola lowu alambi ginga hunza kuvi ni timhaka ta ku u nyima ngopfu majornada ma biliwa leswi ma nga bilisiwa byona ma nga biliwi masiku man'we siku ni siku a ku biliwa Musambola ntsena a ka lembe leki ku vikiwile nawu ni ku gimiwa leswaku wa Musambola hi yena a to biliwa hi ku landza ku a tlawa wo karhi loko u ya ka provhinsiya yo karhi kutani a ka zona yo karhi u fanele ku maha mihlakano yimbirhi kasi bya swi kota ku u nga kumi ku karhateka hi ku famba u tlhe wuya wulawula hi xikombiso loko ferroviari wa nakala a ya ka Maputsu a fanele ku bela ni ferroviari de Maputu a bela ni association Black Bulls kutani a bela ni Costard Sol a bela ni Maxakeni mikawa mihlakano yimbirhi ya ku landzana kala ka xikhati lexi a Musambola wa ha wulawulisa hi swahava ku nga va na ku chota yini loko pimiwa swa ku zonhle leswi nga bohiwa maserto xi ma nga mahiwa na ku nga si sangula Musambola lowu a ma maheki a ma vhuni kasi ku Musambola wu beliwa hilaha ku lavekileko a desma jornada hi ku fananisa yi sangule hi ku beliwile a mihlakano yinharhu ka ni leswi ka ha si mama ya desma jornada ni leyi
1: Gipelile Idrasio Gipelile
0: Ishikani
1: Idrasio Ishikani vayingiseti va xitichi lexa Radio Mosambiki kama provincia la Manaro Nyambani Maputo ni Gaza ka xivutiso xa wena laha ka Musambola ku nga vekiwa ku a ku ve ni majornada xiduplas loko ni zama ku resumira ndzi nga wula leswaku a varangeli va Liga Musambikana de Football xin'wanyana xikhati va yeyisa maidea ya van'wanyani hi ku nompodi hi wona bola hi yi patsa ni politika a varangeli va Federação Musambikana va susile idea yo karhi ya regionalismo ni van'wanyani ndzi alakanya ku yena a n'winyi wa Black Bus a wulawuleli hi byona ja campeonato regional yena la Ligia hi swona mas yena a nga swi vhumelangi i lavile ku a campeonato yi simamisa xileswi hi kala ku hi nga swi tivi swaku yi ta xikela magamu ku fana ni leswi nga maheka swona lembe nyi ngambela tenki ku ve kome ki posso dizer hi ve hi gondzili xo karhi hi mhaka ya mafambela lawa u ta kuma ku yin'wanyani ekipi yi ni 11 jogos yin'wanyani yi ni 9 liyani yi nga ni 9 liya na hi laha kusuhani a majogo lawa makiyelaka a ta maha jonke para a ganya a ta ganyisa ku yini pod a ganya handle ka kampo enta swi nyingi swa ku a kampionato leyi a mabelela lawa ya majornada dupla swi nga maha ku a nga kumeki a muwini wa lisine
0: hi kumbitisela xungetano hi tlhelulegi ga urangeli ga Liga Musambikana de Football ni urangeli ga ukhaveli ga Chikhumba hi xinyimi xa tiko hi mavonelo ya wena a wu vona ku aka leswi mahekaku Musambola wu sangulile wu bilisiwa leswi wu bilisiwaku swona a lembe gitaku a swi fanele ku va ku gundziwa yini ku u mahisiwa ku yini Musambola
1: kota ku fanele mun'wanyana matiko mabeliwaku hi regionalismo ti nyaki hi gondzela na hi nawu nompodi hi tshemba leswi kalaku hi nga hi naswo hi ku a Liga Musambikana a yi nayo mali a xivezi xi konfiyara lomu a nga prometeriwa yi gama yi nga chikeli mali hi ku a Musambola wa hina a wu mahi mali a maxiloko a ku beliwa hi maregionali até por exemplo província de Nyambane podia ir vendo 3 uma equipe Gaza ir vendo 3 Maputo ir vendo 5 kubeliwa akutabeliwa nguvu ama jogo ama total na hinga kumi mafalta de comparense ama gasto tanto para a liga moçambicana de futebol tanto para a equipe ama tabe na mareduziriwilo aita sangula moçambola uke uchikela magumu elhaka kunene
0: hi kumbetisela ka vhiki galegi hi zwile ya urangeli hi zwile hungu ga ku wa varangeli va Liga Desportiva de Sofala na va ulili leswaku va ni ku tshuka va ta bangula musambola va utsukula leswaku a mali ya kiyela loko cukiwile Liga Desportiva de Sofala loyi a wulawulisile ngopfu ka leswi a nga tilunghiselisa byona ka pool de apuramento kusuka ka fase provincial Sofala ku ya ka pool de apuramento kala ni namuntlha ni leswi a chikela ka musambola ka wa sangula kula ku a nga na mali loko cukiwa ni mamodelo lama nga kona ka musambola i khati ga unharhu na swimaheka leswi ku sangule Hebrera alembe ligiya ge hundzileko gilembe ge nga hundza Desportivo wa ka Matsolo Liga Desportiva de Sofala alembe ligi byini byi kiyelaku ku mikawa yi lunghisela na yi nga si nghena ka musambola
1: ndzi nga nyika nandzu yana Liga Desportiva Liga Musulmana no Liga Desportiva de Sofala ndzi khe nyika nandzu Liga Musambikana wa bol ni Federação Moçambicana wa futebol. Akama ma equipe mama ha ku licenciamento, mama ha licenciamento ya yini. Tinha ki va dotara yin'wanyani sistema, va cuka ka makofri, va komba ku a mali hina hinga nayo, hi leyi, ya hi eneta ku chikela o primeira volta ka Musambola, o segunda. Mas ka parte ya Liga Desportiva de Sofala, a ndzi kholu ku o ka nga hina mali. Sikayat okanga hina apoyo makombelela ya kona atrisa utshiva
0: hi zona he bongile irmeni shieldu hita bula hi zona hi leti ni tinwan sugiwan kota zwitivaku ka chikatelechi kubela ferroviari wa ka maputu ni komati de shinavani kati kasi ka chikatelechi hita zama kuma vaina kulo ha va hlomela vaina kulo Anabela, e sangule segundo.
2: Na nedraço.
0: E vale segunda parte.
2: E tela e buia ngamalo se. E sungulile a segunda parte com belo aspi mucha 2 minutos. Ankamalo e wako sungula mintlawa inharo leswi humiseke xone. Leswi tlheliseke xone ndzeni ka kambu khale swa ku akusevani ku tshintshana e tlheludza ferroviario angava tlheludza inkomato wa xinavan. Tshanga hiso swibola dzini va ferroviario de Maputo. Ni vona tununu ku va tshikumetela. Anyi miseki tununu ku va chikumetela bola tununu dziya ntsakula ku nga ni mbele ku lobyi zina vana Ezekiel Ezekiel wa famba ku nga mandzelakani wa ti-compad beat vasusile va inkomati ya sindzise inkomati ya xinavani ya ponteni yi ta chulula hikola ka mesheri mesheri wa famba va mu tshivela na mesheri a katambela wo sungula a katambela wo beat a ku nga maponteni a ta chulula ya sindzise va nga ha chululanga vatekile va ferroviario de Maputo tekile va belo va ferroviario de Maputo a bola dziya luza a ta va kusuka ni bola tlheledza ferroviario de Maputo ni vona Vitor a bekisi bola Vitor a pfula bola Vitor a pfulela Neli Neli a vona Naftal Naftal a luza bola a bola dziya luza a ta va ku cukumetela kuluma inkomati wa xinavani ni vona mbelo wa inkomati laha Rene ku va cukumetela a cukumeteli bola Rene dziya ntshakulanga ni mbelo kulobyi va susile hi nhloko va ferroviario de Maputo a bola dza beliwa a tlhelisa bola dziya ntshaku a tsemaka ndzela kani wa ti-compad beats a bola dziya luza a ta va ku cukumetela kulumba inkomati wa xinavani
3: a nyikela bola kamkam ku va ta cukumetela va inkomati wa xinavani va cukumeteli va inkomati wa xinavani va tlhelisa bola dziya ntshaku hi le inkomati bela ntshaku bola dziya ka guardare de girafa hi nceni guardare girafa yi kula chulula bola dziya mpfukeni bola tsemaka ndzela kani wa ti-compad beats kambe vasusile va ferroviario maputo a susa altino capitão wa inkomati ya sindisa ferroviario hi ile ya ferroviario maputo tlhela bola ntsako dziya ka guardare de vitor hi nenge a ba bola dzi tsemaka ndzela kani wa ti-compad beats bola dziya kuma nuna wa inkomati kambe vatekeli va ferroviario de maputo wa pitu ako ku ni xikatiso laha na xilumba a va ferroviario cartão amarelo dza wu sungula ka ntlangu lowu
2: na kunene cartão amarelo swa twala Julu mavota lani altinu ati aba bola kasaya kuma aminenge ya mubeli wa ferroviaire de Maputo lwa tava dairu swi fanekile karta wa le Eugene Nyantuvi a enchili hi nkama unene nakona hi leswi nga ndzeni ka nawu a le xikatisu xilumba ntlawa wa ferroviaire de Maputo ni vona jetozi a nyimisekile layani swin'we na tununu a ta va mwana nga ta baka xikatisi
3: na dumba ta va tununu va nyimisekile wapito a ta nyikela nawu nawu kutani wa byela vabeli ku va va ya hlukana tununu ya kone aba bola dzi pfuke ndzi ya xikela hi nhloko va susa va inkomato wa xinavani hi ferroviari wa Maputo bola dzi pfuke bola dzi na spiwa nchena susumeta bola tlhelweni va teka va ferroviari va sindzisa va ningena ka ntshati lowukulu va ta chulula kambe va susa va ferroviari kulu kulu kasi bola dzi famba tlhelweni ka baliza bola dzi famba tlhelweni ka baliza na mbwapitwa ku ta va ku ni xihoxo layana a ta va xihoxo yi fanele ku va yi khatisiwa inkomato wa xinavani
2: a ta khatisiwa inkomato wa xinavani ni vona rafa bekisi bola mbangweni ka kona ku va ba a sukani bola nge se sukani bola rafa wa buya rafa a bi bola rafa dzibuya ndzelekani wa tikampa a tibizi lava inkomati va sindzisa va tekile va ferroviaire de Maputo hikwala ka ezekiel va tlhela va teka va inkomati va tekile va ferroviaire hikwala ka tununu hi nhloko a susile ezekiel va susa va inkomati a teka bola hi lwe mbele wa inkomati hikwala ka altina nyimisa bola mbele wa inkomati ni vona mexeri ni bola a khata mbele wa kusula khata mbele wa bidzi a nyima a nga yi kumi ndlela va musivelela va ferroviaire hi le inkomati pfula bola a ku na wa ku londzovota bola hi tlhelo bya ximatsi va tekile va ferroviaire de Maputo hi le inkomati hi tlhe yi sindzisa yi teka bola ekongonteni ta chulula a nyima mbele wa inkomati a pfula bola va susile jetosi kapitan wa ferroviaire de Maputo ya sindzisa inkomati kwala ka derso ni bola nyimisa bola derso va musivelela bola dzi ya luza a ta va ku chukumetela kulumba inkomati wa xinavani
3: va bekisa bola va inkomati wa xinavani va ta chukumetela vachukumeteli bolabola dzaa dza xikela hi ku zanga nhloko liya ya va ferroviaire lava susaka bola hi liya ya ferroviaire wa Maputo hikwala ka mbele dari baka bola dza mahlweni kambe ya tsindzisa ferroviaire Maputo ndzeni ka makampo ya va inkomati wa xinavani a ya ponteni va susile bola va inkomati wa xinavani bola dya luza a ta va a ku chukumetela kulumba ferroviaire wa Maputo na dumba a ta va litununu loyi a taka chukumetela bola a ya kona tununu ku va ta chukumetela bola chukumeteli bolabola dzaa dza xikela hi liya ferroviaire Maputo kusuhi ni ntselekani wa kumenisati lowukulu wa guardaredes rafa va tekile va inkomati hi liya inkomati wa xinavani bola va famba ni bola kambe ya tsilisa a ferroviario va jandlela va inkomati a va yingelananga va tekile va ferroviario wa Maputo
2: 8 minuto a ntlangu wa hisaka xengele xa vubidzi Jil Mavota hi tikitaki a bola ni va ferroviaro hi lwe mbele wa ferroviaro va musivelela nga yi kumi ndlela tlhelisa bola dzanisa ku longani mbele kulozi loyi a ta va ezekiel a pfula bola va tekile va inkomati altinu ni bola wa inkomati a susile a mbele wa ferroviaro hikwala ka tununu a tlhelisa bola tununu dzi ya ntshaku hi nhloko va susa va ferroviaro hi le inkomati ya sindzisa kambe va tekile va ferroviaro de Maputo a ba bola mbele wa ferroviaro de Maputo manini a tlhelisa bola sibiwa dzia ntshaku yi tekile inkomati ya xinavani
3: va tekile va inkomati wa xinavani kapitan altino a encena susumeta bola dya tlhelweni kambe va ku zanga va ferroviaro wa Maputo hi vona va nyimisaka bola dyani vo va inkomati va sindzisa va chulaka bola dya mahlweni wa pulvundzeka mbeli sokisi kings altino kapitan wa inkomati wa xinavani mbwapito a nyimisa ntlangu ku va ku ta vitaniwa va tawudawu ku va vonelela mbeli altino
2: i li ka 9 minutos kumbe nga tlhela swaku li ka 10 minuto i xiyenge xa ugamu lexi xa ntlangu lowu wa primera mountasa de Mozambique ma quartos de final i ntlangu bele wa ku haleni ukampo ya ka gwevani hambi a banka da sol julu hi lomu ku ya ka mahlweni hikuva kutala kusava khuzeli hilavaka hi ku butlana na va nghena ku vona antlangu lowu makwarto de finale ku ta fika sweswi a nga a mintlawa a yi bidzi hi jetela tindlela ta ku va yi engetela hansi ka leswi yi nga swiswona mintlawa leyi ya bidzi loko a ferroviaro kumbe inkomata ya engetela hansi a swi nge hlamalisi joni
3: ili ferroviario ni maputo ni bola va enceni va ferroviario va lindzeni ka makasikati kambatibidi va ta chulula kambe va tekile va inkomati wa xinavani ya sindzisa ferroviario ni maputo i jandlela yi kumanga va tekile va inkomati wa xinavani bola tindzeni ka ni wa tikambatibidi bola inkomati va enceyini a kangasa mbela ku sungula jandlela nga yi kumanga va tekile va ferroviario kambe ya sindzisa inkomati wa xinavani kwala kambe leyi a ta va a le orlando enceyini bola bya tlhelela kunga kumeka ka luya i kamukamu a kamukamu a pasa dya huma nga tindlela tinene va tekile va inkomati wa xinavani hi le inkomati hi jandlela hi vukamu va susa va ferroviario wa maputo va susile va ferroviario wa maputo bola bya xikela kambe ba hi nhloko va inkomati wa xinavani xitoza susa bola bola tindzelekani wa tikambati bid ha tlhelisa xeitoso hi liya ferroviario hi luya nelson a enchayini wa famba nelson a tsemaka nyindzelekani wa tikambati bid a biwile bwa pitu a ba pitu ku katisiwa ntlawu wa inkomati wa xinavani
2: a ta katsiwa inkomati wa xinavani vona spiwa a bibola spiwa la ku nga na nelson a nyimile nelson ku va basikatisi a mei kampu ya inkomati wa xinavani a sukile nelson ni bola nelson a vona ezekiel ezekiel kambe a mbowa pito a hlaya ku yini a li va sukile ni bola na nga se nyikela nawu a bola tlhela titlhela dzaya ka nelson nelson a nyima mbangweni ka kona ku va a basikatisi a tlhelela ntsaku lowu makombiwaka e mbowa pito eugene nyantuvi a bibola nelson dzaya ka jetozi jetozi ni bola
0: nyantavi
2: kula mpaswa wukulu bola dzi kalita enhla ka mabalisi nyantava na kunayeni drasi nyantava a bibola ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza inkomati wa xinavani
3: a ta va kusuka ni bola hikwala ka gordere girafa lowa bekaka bola mbangwini wa kona nyikiwi nawu a bili bola rafa bola hi mpfumawulo bola dya dya xikela va susa va ferroviari kambe ya sindzisa inkomati wa xinavani bola dzile mpfukeni bola tsemaka a dya tsemaka nyanga ndzelakana wa tikambati bidi va sindzisa inkomati wa xinavani bola dya ntlangini tununa nyimisa bola a enchayini a ba bola mbwa pito wa kuku ni xikatiso layana a ta va biwile mbeli tununu wa ferroviari wa maputo wapito a byela vabeli hinkwavo ku va va suka laha kusuhi a nga se nyikela nawu mbwapito ku va ku ni nghena vatawudawu kambe swa muxanisa laha na tununu mbwapito a vitana vatawudawu va ni ngheni lindzeni ka kampo vatawudawu ku va vonelela tununu nakone avakhuzeli va ferroviari wa maputo va bandlukana
2: nakone leswi tiyeke
3: va voneleliwa nenge laya na tununu
2: hileswaku a ta kuma karta undza halandi a mbeli wa inkomati wa xinavani a tlhaketeliwile kumbe va kombiwa karta wa marelo orlando mbeli wa inkomati i makaritawu ya karitawu ndza wubidzi ndzi humaka ka ntlangu lowu a dzaa ku sungula vakombi mbeli wa ferroviario de maputo tshaku ku kombiwa orlando wa inkomati a nkama lowu ku nga ta katsiwaka inkomati wa xinavani vona jetozi a mai kampu ya inkomati wa xinavani
3: a nyimisekile jetozu a ya kona bibola bola dzi le mpfhukeni bola dya xikela ka ntshati lowukulu hi nhloko va susa va inkomati hi liya inkomati wa xinavani vona laha ta va sokisu tresaltino a enchayini a linyu a bola hi vugamu bwa kasi mutlakulo wa xijekana ku ta va ku ni xihoxo layana hi fanele ku va yi khatisiwa ferroviario wa maputo nkama lowu ni vonaka nuna wa inkomati ya pfuluvundzekaka ku vitaniwi vatawudawu va ya kona kambe kutana sikelekile nuna wa inkomati wa xinavana dumba ta va le adlinyu luyana utava ni ku cincana ka vabeli hi tlhelo bya inkomati wa xinavana na bela
2: na kunene ni vona alkatri kamzola 25 na kamzola 18 adinani a humile kamzola 13 tlhelo bya inkomati ku nghena alkatri kamzola 25 ni vona dinani na kona wa nghena dinani kuma ambeli mun'wani wa inkomati wa xinavana a na ha bekisanga nhlayo zulu kambe leswi tiyeke leswaku inkomati a cincile a nghenisi vanuna vabidzi adinani na alkadri hi tlhelo bya inkomati wa xinavana
3: va sukile ni bola va inkomati wa xinavana kwala ka guardaredis Rafa lwa baka bola dza mahlweni la ka Altino Altino yinchayini a susumeta bola dza tlhelweni hi le inkomati dya ndlela yi kumanga vatekile va Ferroviario Maputo ya sini mati wa xinavana ndzeni ka makampo ya va Ferroviario va susumeta bolabola kam byeluza ta vaku cikumetela kulumba va Ferroviario wa Maputo
2: ata cikumetela mbelo wa Ferroviario di Maputo ya kona a teka bola ku va ta cikumetela a nga se cikumetela bola a cikumeteli bola mbelo wa Ferroviario hi nhloko va susile va inkomati ya sindzisa Ferroviario hi kwala ka Naftani hi nhloko va susile bola vabele va inkomati dza wela mavokweni ya guardaredi

0: Gashini, Vitor, Bola, Gamo, Dialusa. Atava kuchikuma tela kulumba wa inko watu wa Shinafani.
1: Zoi tuminutu, shankamalo iwa kusungula. Uwa uu, amintawa ibizi ya zingana. A bola zini wa beliva inko mati, vatelisi bola zeka guarda redi Rafa. Rafa Nyima, Rafa, pula bola zibuya me kampu. Yati kampu, yati bizi, nshoku, jetoza, susili. Yati nzisa a ferroviari, kola katununa, telisi bola zianzaku. Banyimisa bola wa inko mati, vatekili wa ferroviari, kami matekela mbelu wa ferroviari. Anga vangala manene, shatuala na kunene, sanene, mtola vintage, akumi kartão amarelo, chafanela layani, ikartão lao naru, kantangu lo, kashengelesha ubidzi. Julio, akuba kuma kartão amarelo, iminkama ya kulanzana, kashengelesha ubidzi, ikasha kuntangu wa isa, alenu kampu ya kagwebani.
0: Na kunena ngava ferroviario ngava inkomati vajandela kwa vatsinzekela amabalizeni ngava dza Rafa kumshana dza Vitor kuva a unwa unlwei loko lavisa ntlangu leswi fambisaka swona mani na mani was jula kuva humaka ntlangu lowu na a humelela karta wa Marel dzi humili itakatisiwa ferroviario wa Maputo abekisa bola mbangunu wa kone imesheri
1: kuni kutinchana itlaliza babel kuma dari kungena Klezi Bauki kungena na koni Hopsi Kamzola 28 kuma Naftali kutaleswa ku Naftali na Dari vaumili Hopsi na Klezi Bauki vangenile nzani ka kampu
0: kuchinchana kwa belto za ferroviario Maputo Babili bola bola zin fukeni va susili va in ferroviario wa Maputo bola jaluza tava kuchikometela kulumba inkomati soki su 25 wa inkomati wa Shinavani yena yakakone kuvata chikometela bola alcatra inchaini asiera bola ambele kulodze atabali rene Rene yangi misekili Ata chikumetela bola chikumetelili bola jaja shikela basusa va ferroviario Yasini sain komato wa Shinavani chulili bola jaluza tava shikatisu shankona shilumba inkomato wa Shinavani Shikatisu shibuili bola jifuka jaja shikela pakatili guardereji kabe basusa va ferroviario Auli kusui mkandlu wa inkomati kuwa amba a doja hula ya nkame wa skotanga. Pala jini wa ferroviario. Hili ya ferroviario wa Maputo. Klezi Bauki. Ya inchaini. Asumata badra telweni. Ya sanisa ferroviario. Ya ponteni. Ya matweni. Basusa wa inkomati wa Shinavani.
1: Basusa inkomati wa Shinavani. Atletisa bola zanta kulonga ni belkulotu. Luatava derso, derso a pula bola, jetoso em choca a Sucili, batelisa bola da Ola Mavoquenia, Vitor guardare de uma ferroviária de Maputo, anga até que encama Vitor, aba bola Vitor, Clésio, chifuva Sussa, abona Ezequiel, Ezequiel, se ela bola Clésio, assim diz Ezequiel, bate que ele vai, incomata, aquela bola pelo incomata, dança, luatava mexer, mexer ni bola, bola de Alusa, atava com Chugumetela, Kulumba. Inkomati wa Shinavani.
0: Bata chikumetela va inkomati wa Shinavani. Chumeteli bola bola jashikela. Wa sini salani jeitozo. Incha ina susili bola jeitozo. Kambi atini sa inkomati. Kambi atekili va inkomati. Va ferroviario wa Maputo. Hili ya ferroviario wa Maputo. Kola kambeli. Tava. Afam bola zina kam kam kam kam asometa bola de tela jantako ili ya ferroviari jantela kuhuma ikola ka Nelson atelisa jaka kam kam kam kam aincha ini kul apa bola de tela kubeka belu kula tawali samen aincha ini asometa bola zia kam tununu tununu avana ili ya I atsumeti bola jaka kam kam kam kam avana ambelu kula ili ya ferroviari ya fam ikola Bola zina kam kam, asumeta bola jaga klezi, klezi ata chulula chuli kuli, bola bola zia uma, telo ni kabaliza za, guarda redish Rafa.
1: Akungena ka klezi na hopsi, shuli mavota, antangu, chincha ntamu, ikusa ferroviaru, ilwe incha ka spetakulu, shukulu kambi spetakulu, tati komba leku, va

ka na mibangano na vatswela swa ku a utomi dzanga leti dzi vaningiwa hi wena hinkwawo masiku na vatswela mini leswi

hina lavaya suka machichi kongoma ka xoko yaza hosi ya muganga hi rifla boy loyi timhaka vanhu va tinjombo axikati lexi swi kalaka swi nga maheka ku ve van'wani va rhola tihomu yena wa swi kota ku rola wa swi kota ku rola kambe tinanga kutani timhonsi ulalita tindlopfu ni swin'wana a tihomu ta swi kota ku ve ti rhuliwa na tona u ta kuwa emovheni. Menos de 30 minutos.

lekasuka umbirika with your ghost 2026 sekulege gahe kugisha gahe nyiwand sekulege tlanganisa ku kunene mazana mambire kumiga masiku nemuni kalambi ga 2026 ino salatsena nizana tlano makumi nisiku gimwe 151 dias kasi lambi ga 2026 gatikela magumu esima meibonga kawena mraza mungisetu nga nekwa ya mitiri ya hina ya siku gimwani gimwanda radi msambiki weipangalata nguvu nguvu kachi katilecha kupenzula nzeni kakumi get minute ni tlani tabi ingena kabulisani wa hina wa siku gimwani gimwani wasitua mraza mungisetu kaipazami nekuziku duwa zora jihilika kubulisana kasi haka tiku haka mingango avusha li ranzu ka mingango avusha zonana akushivaka hina mraza mungisetu kuve zvotlezve radi mtsambiki dzvala kukangangwa wena katiko kamuganga wena zvazvikota kuve uzvilanza hakuna nekola kuhlengela gamunhu munwane kasi akurula kasima makwa katiko gaina gamtsambiki itaveti zamatsanza loko hakuna nezile zvako nekola kuve ugonze chikangela ka radi mtsambiki zvikora zvichile kukangangwa wena zvichile kukatirwa wena zvichile kukahanyela gawana gasi kugimune gimwane itave uya kanzimata uchenje Estangolei majalawa ya Cabo Verde, São Tomé. Loco, olha o recalé, mas... Mas vem no Xingel Gazé, filho.

0: ऐसे टू आज मरज से टिटुकन गम संबे के लिए का दो हजार
1: रादियम संबिक इन्यम बन
0: Kifam saleje sugombere ka weti ya ju ya agosto lembe magidimambere makumambere kiano ni gimu kutano ku dia dos ka agosto 2026 lembe ulileja ku ezana tlano makumi ya masiko ni siku gimu ba 151 makela ko kasiku ve lembe gimbela zola ku a masana mambere e 11 se ma tersil hikwalaho hi fanele ku ve simamahiti hita kasi hatatisa leswi manga makungu ya lembe leyi hi nga ka gona hileswaku hang hi pimisita n'wecemu kambe hi fanele ku ve lawa hi ma tsandzekaka makungu hi ma luleka hi ma lunghiselisa kasi lembe kitaku a swi kota ku ve hi ma tatisa inakahla ya hina hi ta va le ku ve hi haxa i 86 93 86 399 itaphinda kasi ku nga sala wo sala 86 93 86 399 atlhe ku mhaka yana ya suka nyamuntlha hi leyi sangulile ku suka tolo inaka bya vumetwa ku ve a vakunyado ku nga tinhombe ta cinuna kunene loko a nhwana wo karhi a yile vukatini a gama a kuma ni xikarati kutani ku hamaha zo hava loko swi mahekelele bya hava dadani loyi kutani nhwana loyi a khoma a basati wakwe inaka a va kunyado ku nga vamakabyi va nhwana loyi a bilweke vukatini bya koteka ku va hi vona va xuxaku timhaka ta mukon'wana kutani ta kunyado wa byi ke leyi yona nhlokomhaka ya suka hina ganyamuntlha hi lava ku yi vhala leswaku hi sungulele suka tolo a kona muyingiseta pfukeni halo hi vula na mani
2: Carlos Makwako
0: we kuma ya ku ye Carlos Makwako
2: ala maputu zimpeti
0: we ze nhlokomhaka hina ya tolo ya hina ku sukela tolo hi swo
2: na tolo ni twanga ni twa nyamuntlha
0: wena laka wena ka nhlokomhaka leyi
2: Ei, swa koteka manya swi koteki. Porque loko ku ni leswi phazamisaka ka mthando wo karhi va nga famba va ka tlhelela lowa nsati va nga famba va tlhelela ka tlhelela lowa nuna va lunghisa mhaka leyi va hlanganaka na yona.
0: A swi fanele ku ve tsena ku va makabyi va nuna va nhwana loyi va xuxaku timhaka leti ta ku ve makabyi wabyi wa xisati a biwile
2: naswona hi swona swa koteka ku a va makwavu va lowa nsati va nghena va vonisana na vona va vonisana ni mikazana yoleyo ku swini swi nga kona leswi va hlanganaka na
0: swona kani leswi va fanele ku ve va mahe ku chusiwa hi dadani wa nhwana loyi kutani ku fanele ku ve ku hi vona va wumbanaku va xixa mhaka leyi na a papayi wa nhwana loyi hambiloko a nga rhumangi